Untuk informasi cuaca ya, edisi hari ini Senin di tanggal 11 Mei 2026. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini cerah dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 97%. Sementara untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini cerah berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai 94%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini cerah dengan suhu berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 93%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai 96%. Sementara untuk kamu nih yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 99%. Terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini cerah dengan suhu berkisar antara 27 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 90%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, Senin di tanggal 11 Mei 2026. Seperti yang Faiz kutip dari halaman bmkg.go.id. Dan nanti juga aku bakal kasih informasi lainnya juga nih teman Pro 2. Yang pastinya salah satunya informasinya terkait BMKG deteksi 6 titik panas di Aceh. Informasi selengkapnya setelah selingan berikut ini.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kamu, kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu juga nih yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya. Selamat pagi paling baik juga buat teman Pro 2. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk di pagi ini. Dan untuk teman Pro 2 nih yang belum download aplikasinya, silakan kamu download dulu di Play Store ya. Caranya mudah, ketik aja searching ya di Play Store RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di download aplikasinya. Terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu dan aplikasinya bisa langsung kamu gunakan. Jadi teman Pro 2 nih bisa dengerin siaran RRI kapanpun dan dimanapun ya. Jadi bukan cuman siaran RRI Melabu aja tapi di seluruh Indonesia tentunya. Ayo dong teman Pro 2 download sekarang juga nih. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi lagi nih terkait BMKG ini deteksi 6 titik panas di Aceh. Ya teman Pro 2, BMKG mencatat 6 titik panas tersebar di sejumlah wilayah di Aceh berdasarkan hasil pantauan sensor MODIS dan N0AA20 ya garing 7 Romawi RS pada 9 Mei 2026 pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Nah, data tersebut disampaikan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Buda Banda Aceh Nofrida yang mengatakan ya 4 titik panas itu terpantau masing-masing di 4 titik di Kabupaten Aceh Selatan, 1 titik di Aceh Timur dan 1 titik di Kota Loksmawe. Nah, seluruh titik panas terdeteksi berada pada kategori tingkat kepercayaan sedang. Ya teman Pro 2, di Kabupaten Aceh Selatan titik panas ditemukan di Kecamatan Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. Sementara di Aceh Timur terpantau di Kecamatan Perla, sedangkan di Kota Loksmawe berada di Kecamatan Muara 1. Nofrida juga menjelaskan ya, di mana data titik panas ini digunakan sebagai salah satu indikator awal potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh. Nah, BMKG juga menghimbau nih masyarakat dan pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas. Nah, selain itu masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan guna mencegah meluasnya kebakaran. Nah, itu dia teman Pro 2 informasi yang baru aja aku update untuk di pagi ini. Dan nanti juga Faiz bakal kasih informasi lainnya juga nih terkait hipertensi. Nah, yang kabarnya juga hipertensi itu sudah mulai mengintai usia muda nih teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya sesaat lagi ya setelah kamu dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi paling baik nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ya. Dan pastinya masih barengan Faiz untuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sepertinya di luar sana cuacanya juga agak cerah, tapi enggak cerah-cerah banget ya teman Pro 2, agak mendung juga. Ya, setidaknya untuk teman Pro 2 di hari ini yang menggunakan kendaraan roda 2, gak ada salahnya kamu selalu sedia jas hujan ya. Karena memang yang namanya hujan itu gak bisa ditebak sih teman Pro 2. Tiba-tiba nanti pas di jalan, di tengah jalan, kamu bisa kena hujan ya kalau gak bawa jas hujan. Jadi untuk persiapan aja gak ada salahnya selalu sedia jas hujan di jok motor Honda kamu ya, di jok motor sepeda motor kamu maksudnya. Ya teman Pro 2, kali ini Faiz bakal kasih informasi terkait hipertensi ya. Seperti diketahui nih teman Pro 2, kalau kasus hipertensi atau tekanan darah tinggi itu tidak lagi identik dengan usia lanjut. Nah, spesialis penyakit dalam Dr. Desi Salwani SPPD mengungkapkan bahwa jumlah pasien hipertensi usia 20 hingga 35 tahun di Medan terus meningkat dalam 3 tahun terakhir teman Pro 2. Nah, sebelumnya pasien hipertensi rata-rata di atas 50 tahun ya, dan beberapa tahun terakhir ya dirinya mengaku sering menangani pasien usia 22 tahun, 27 tahun, bahkan ada yang usia 19 tahun dengan tekanan darah 150/100 mmHg nih teman Pro 2. Nah, menurut Dr. Desi ya, pemicu utama hipertensi usia muda ini bergeser dari faktor genetik ke gaya hidup, di mana konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, minuman manis, kurang tidur ya, stres akademik atau pekerjaan, serta minim aktivitas fisik jadi penyebab dominan nih teman Pro 2. Nah, data Riskesdas juga menunjukkan ya, prevalensi hipertensi usia 18 hingga 24 tahun di Indonesia itu mencapai 13,2%. Dan Desi menekankan ya, hipertensi pada usia muda ini memang berbahaya banget nih karena sering tanpa gejala. Nah, pasien baru sadar ya saat muncul komplikasi seperti sakit kepala hebat, mimisan, atau saat medical check up. Medical check up nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2, pastikan ya untuk selalu memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan ya, atau ke vaskes terdekat, karena memang kita gak tahu nih kondisi tubuh kita yang mungkin kita anggap ini sehat-sehat aja, baik-baik aja, aman-aman aja, gak taunya mungkin banyak penyakit yang siap mengintai ya, salah satunya tuh seperti hipertensi. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal kasih tahu ya kira-kira apa aja nih gejala dan cara pencegahan hipertensi. Nanti ya sabaran dulu nih. Untuk teman Pro 2 bakal Faiz update informasinya setelah kamu dengerin beberapa lagu berikut ini. Dan kali ini ada miliknya Sabrina Leonor lewat Hahaha.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ternyata Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, tadi Faiz juga udah ngasih tahu ya, ternyata hipertensi itu juga untuk sekarang banyak dialami sama usia yang relatif muda nih. Bahkan usia 19 tahun kabarnya ada yang kena hipertensi loh teman Pro 2. Nah ngeri banget ya teman Pro 2. Nah biar kamu nih jangan salah-salah, kamu harus cari tahu nih kira-kira apa aja sih gejala dan cara pencegahannya nih. Yang pasti teman Pro 2 untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, itu ditandai dengan tekanan darah di atas 140/90 mmHg nih teman Pro 2. Nah kondisi ini sering tidak disadari penderita karena dapat berkembang tanpa gejala awal. Nah ia menyebutkan hipertensi sebagai silent killer ya, karena dapat merusak tubuh secara perlahan tanpa disadari. Kerusakan tersebut dapat muncul hingga menyebabkan komplikasi serius. Nah teman Pro 2, Dr. Arya Suryajaya itu menjelaskan kalau dampak hipertensi dapat menyerang organ vital seperti jantung, otak, dan ginjal. Nah kondisi ini berpotensi menyebabkan stroke hingga gagal ginjal. Nah kabarnya nih teman Pro 2, dari 10 orang yang mengalami hipertensi, 4-5 orang tidak sadar mengalami hipertensi. Dan ia menegaskan kalau hipertensi sering tidak menunjukkan gejala, namun dampaknya ini sangat berbahaya bagi tubuh. Nah oleh karena itu pemeriksaan tekanan darah secara rutin ini sangat penting dilakukan. Ya Dr. Arya juga menjelaskan ya, gejala seperti pusing atau tengkuk terasa berat tidak selalu menjadi tanda pasti hipertensi. Namun keluhan tersebut juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan lain. Nah faktor risiko hipertensi meliputi usia, keturunan, gaya hidup tidak sehat, konsumsi garam berlebihan, serta kurang aktivitas fisik menjadi pemicu utama penyakit ini. Ya teman Pro 2, adapun pencegahan hipertensi itu dapat dilakukan ya dengan pola makan sehat dan olahraga teratur. Konsumsi buah dan sayur ini sangat dianjurkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pastinya hipertensi ini memang harus dikontrol ya seumur hidup melalui pola hidup sehat dan konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Nah, kamu juga disarankan untuk rutin memeriksakan diri baik saat ada keluhan maupun tidak ada keluhan ya teman Pro 2. Jadi penting banget nih kalau misalnya kamu sudah mengalami beberapa gejala hipertensi, harus secepat mungkin ya untuk memeriksakan diri dan cari tahu nih apa kira-kira penyebabnya teman Pro 2. Dan pastinya ini memudahkan kamu untuk menangani penyakit hipertensi tersebut.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau.

Nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu,

Cun ya, featuring Haira, teman saja yang sudah hadir di pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, untuk kamu juga yang belum sarapan di pagi ini, silakan sarapan dulu ya, teman Pro 2, biar

Mas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa.

Please bagikan ya, ini bisa bermanfaat untuk teman-teman berdua dan untuk kamu, mudah-mudahan tetap terus semangat nih dalam melakukan aktivitasnya di hari ini. Akhir kata Pak Isi bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja, dan ini unik banget, gelang khusus sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal

sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

gerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik dari bola, pemain,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Kisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPNM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: naman.
1: Chichito, pato.
0: Chichinito, kato yan. Pani ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi ya, yang positif, yang lain kita blokir.
5: Jadi anak-anak di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak seperti yang diajarkan pada hari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
6: Sekarang kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur. Yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: kebutuhan BBM yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan setiap tahun terus meningkat. Jika dulu warga Aceh sering ribut-ribut karena stok LPG subsidi 3 kg tidak cukup, sekarang sudah tidak lagi. Bukan warga tidak menggunakan gas subsidi, tapi karena kondisi ekonomi saat ini membuat warga harus ikhlas melepas tabung gas melon tersebut kepada yang lain. Demikian juga kuota bahan bakar minyak yang sering muncul ke permukaan antrian panjang kendaraan karena tidak cukup BBM. Itu adalah hal yang keliru. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Aceh tidak ada yang habis stok. Pertamina selalu siaga mendistribusikannya hingga ke penjuru tanah air. Pertanyaan ini terus saja muncul seakan bangsa Indonesia kekurangan energi. Padahal belum ada mesin kendaraan yang mati karena pemerintah tidak memiliki stok BBM. Jikapun sempat terhenti pelayanan hingga terjadi antrian, itu persoalan teknis yang tidak dikelola dengan baik. Karena stok BBM untuk Aceh, Sumut tidak pernah putus dan henti-hentinya. Sales Brand Manager Aceh Vol 1 Pertamina Ferdi Fajrian Adichandra.
1: Bahwa kami melakukan monitoring harian di mana-mana saja lokasi SPBU yang terpantau kritis, jadi kita lakukan pengiriman prioritas ke lokasi tersebut dengan harapan agar pelayanan ke masyarakat tidak terputus. Pertamina ini memiliki lembaga penyalur resmi, itu SPBU, kemudian ada SPBUN, kemudian juga ada untuk yang pelosok-pelosok itu kita namanya Pertashop.
0: Tak hanya menyalurkan energi, Pertamina juga menyalurkan harapan ekonomi. Di Sumatera Utara, geliat industri kecil menengah semakin terasa dengan dukungan energi yang stabil. Kota Medan dan sekitarnya tumbuh sebagai pusat ekonomi energi dengan hadirnya berbagai terminal BBM, depot LPG, serta program Pertashop di desa-desa. Energi adalah hak semua warga. Melalui jaringan Pertamina, kesenjangan antara kota dan desa, antar pesisir dan pegunungan terus menyempit. Program-program di Aceh membantu masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan BBM berkualitas tanpa harus menempuh jalan puluhan kilometer. Inilah wujud nyata dari energi berkeadilan, energi yang tidak hanya menghidupkan mesin, tetapi juga menghidupkan cita-cita. Energi yang memungkinkan anak-anak belajar malam hari, memutar ekonomi mikro hingga menggerakkan truk logistik di Sumatera Utara menuju Aceh dan juga sebaliknya. Energing Indonesia, jejak energi yang menghidupkan seluruh negeri, liputan Radio Republik Indonesia Malabo, Anwar Yunus.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: kesehatan masyarakat Palimbungan.
1: Yang diambil daripada dasar, dari ujung sana sampai ke sana, sampai ke pas dipasang pasak dari sini kemarin, dibuatlah tanggul di ujung dari situ lagi. Nah, makanya lah muncullah air ke deras sini lagi. Maka bisa jadi roboh nih pancang lagi. Kemarin sudah jadi pasir di sini itu. Coba lihat kita buktikan tuh. Ya sudah jadi pasir. Enggak ada lagi. Pas kita buktikan di lapangan nih. Biar untuk bisa antisipasi yang pertama jalan, yang kedua bisa menyelungi pihak masyarakat yang kecil. Seperti saya bilang tadi, ada sawit ataupun ada kelapa-kelapa yang ada di pinggir-pinggir sungai, bisalah dimanfaat sedikit tidaknya masyarakat kecil. Itu yang pertama.
2: Cuma seberang jalan?
1: Memang rumah nggak ada lagi itu. Cuma tinggalan sisa kubun-kubun lagi, kubun-kubun sawit lagi.
3: Kalau memang sekarang di sana, Pak kan? Tapi kalau memang habis bikin tanggul itu, tanggul yang kita didikan ini bisa terhempas juga nih. Karena ini nggak, airnya hari itu nggak terlalu kencang di sini. Nggak bikin tanggul di sana, udah mulai deras air di sini. Dari alam
1: tadi terus sama sekarang lagi air surut. Kalau posisi di saat air lagi tinggi agak kurang sedikit ke sebelah sini airnya. Memang muncul ke tengah-tengah kan. Tetapi ketika surut pasti tanahnya pasti turun.
4: Begitulah adanya. Faktor dari galiansi ternyata sangat merugikan masyarakat yang ada di desa ini. Bahkan, saya sendiri saat tiba langsung ke tempat yang berdampak abrasi ini sangat terkejut. Ternyata, badan sungai semakin meluas. Bahkan, jarak antara jalan lintas masyarakat hanya berjarak beberapa meter dari sungai. Serta, ada salah satu jembatan yang juga akan segera tergerus oleh abrasi sungai ini jika tidak diatasi. Bahkan apabila debit air meluap hingga sampai menutupi badan jalan. Sehingga, sangat mempersulit

masalah galiansi dan abrasi sungai yang ada di desa Pelimbungan ini dapat segera diatasi. Karena jika tidak, akan banyak lagi kerugian yang mereka rasakan. Banyak harapan-harapan yang disampaikan oleh Kepala Desa Pelimbungan

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. Hot Bobby Summer.

0: dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan, sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar

sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

banjir, longsor, gempa bumi, hingga angin kencang datang tanpa permisi. Namun satu hal yang tak boleh hilang, kesiapsiagaan kita. Kenali tanda bahaya di sekitar Anda. Simpan nomor darurat, siapkan tas siaga berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, dan air bersih. Dan saat peringatan diumumkan, jangan tunda untuk menyelamatkan diri. Ingat, keselamatan tidak bisa menunggu. Dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bencana bisa datang kapan saja, tapi bersama, Sumatera bisa lebih siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: diabetes dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh. Seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
1: Sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love to hate me crazy, shady, spin me on like hot wasabi, lick

RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: Hei Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa, RI Melabo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, Nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan. Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Hai, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811 800 105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah. Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fanbase-nya nih kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya.
1: Brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya, iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas
0: gue,
2: senior
0: gue
2: berarti.
0: Yes. Siap senior.
1: Ya, senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau Magne TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline keren
0: yes,
1: loh.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Paham.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Yang nonton masih sedikit, tapi bisa. Dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: yeah, buat
1: Facebook doang.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Nah. Bener. Gue juga kaget sih tadi pas liat, gue kayak pernah liat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu. Gokil.
1: Di masih inget gokil.
2: Aduh udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya? Passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik
2: gitu. Ya, karena masih kalau dibilang belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih
1: masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi ya. Gue nggak mau tahu lo harus ngisi di sini, jangan mahal-mahal ya.

0: jadi ke streaming.
1: Betul.
0: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
1: Yes.
0: Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
1: Yeah.
0: Okay, dan akhirnya nih di, kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di okay. album yang sama.
1: Oke.
0: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
1: Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
1: Iya,
0: padahal bukan itu.
1: Bukan itu.
0: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
1: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
0: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin.
0: Menurut gue bukti keseriusan
1: yes.
0: gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
1: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
0: Hampir nggak ada siapa sih.
1: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
0: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
0: Tapi gue mau highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married 2. Okay. Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
0: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
0: inisialnya H ya.
2: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
1: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah merah.
0: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
1: Oke, apa tuh?
0: Kalau gue merah beneran.
1: Oke.
0: Kalau gue buat tempelin ini loh.
1: Tempelin lo stiker.
0: Spotlight. Iya,
1: spotlight. Oh, oke.
0: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
1: DIY ya.
0: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
0: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
0: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
0: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: Terus 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
0: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti dulu, bro.
1: Sudah. Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
1: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
1: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
0: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
1: Oke.
2: Okay. Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
0: Gue sip satu.
1: Sip satu. Ada sip sip ada ya? Ada sip sip ada.
0: Malamnya kebalik.
1: Oke.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
0: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
0: Gak semua orang juga bisa berhasil.
1: Yes.
0: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
1: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai nanti
0: pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
1: Nah, itu dia.

0: benar sekali.
1: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
2: kecuali kalau... ada yang endorse dari bayar.
1: Tapi merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
2: Oh dari mic tersebut okay. Ya. Oke.
0: Okay. Good. Gokil.
2: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lo ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke, oke.
2: Lebih baik daripada gue nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas gitu.
0: Oke, oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: okay.
2: Perselingkuhan diam-diam, atau udah mau merit di depan tapi masih main belakang sama, wow.
1: Sama mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus ngomongin mantan kandung. Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan, okay. Biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: gimana tuh
1: tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri
2: nggak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue. Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lagi.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dan.
2: Meskipun.
0: Squad light. DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Wede.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Ya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya?
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lu tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita dengar dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang.
1: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget. Keren.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, makanya.
1: Oke, terus akhirnya setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke.
1: Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya
1: gak ada ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya ke jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Lemar-lemaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener. Secepat mungkin lah ya. Cepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Galau.
1: Oke, konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Ada band. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk, gak diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih,
0: gue udah bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Lakum ninduk umat ya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tadi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di
1: rumah, ibu kota. Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan dong. Itu
0: masa buka jendela. Ada
1: dan juga ya Gen Z gak tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa nggak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak nggak ada kerjaan yang.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya.
0: Bener.
1: Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesta Pora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalau
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat.
1: Padahal
2: enggak, ih kamu enggak peka.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayak dari tadi. Ngomong apa ya?
2: Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget
1: sama
2: kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir. Alright, album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yoi.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh. Rapnya lagu, monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Senior, oke, siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis.
1: Gas. Bisa, gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya.
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video clip sudah ada bro
2: video clip sudah ada
0: di mana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum
0: 100 ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya.
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 9 tuh ya
1: kan. Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Pertama nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah, yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Di abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Dinas Nomor 1 Pasijambu Kawen 16 Melabo Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: itu benar.
1: Lumpia babit.
2: Ada apa lucu? Lucu-lucuan.

0: maaf. So today, it's a
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: 103 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Have a good night teman Pro 2, senang dan bahagia sekali. Akhirnya Nanda kembali mengudara setelah lumayan lama cuti ya teman Pro 2. Mulai dari tanggal 29 kemarin Nanda off, sampai hari ini kita itu tanggal 11 Mei 2026. Akhirnya aku mengudara kembali dengan energi yang luar biasa banget nih teman Pro 2. Karena udah healing ya. Jadi energinya udah kembali powerful. Kita lanjut yuk di program Obeng, karena aku bukannya telat nih jam 21.40. Jadi nanti kita juga bakal tutup jam 22.40. So, it's fair kan, adil ya. Dan untuk semua teman Prodo yang pengen ikutan malam ini, kita akan ngebahas tentang kalian lebih memilih tim rebahan atau kalian tim yang aktif nih teman Prodo pada saat weekend ya. Silakan aja buatnya kalian yang mau ikutan, langsung aja telepon Anda di 0811 6877 9003. Assalamualaikum buat lah gak ada pulsa ya. Ya udah aku call back nih. Nah, Nani Syarifah nih, Syarifah ya kalau aku enggak salah ya. Bentar aku call back ya. Eh, kok ada kucing masuk ke studio? Astagfirullahalazim, kucing. Kamu mau menemani aku siaran malam ini? Oh, iya luar biasa memang. Tunggu ya, aku telepon si Syarifah dulu. Bentar, kamu gak bisa keluar kucing, pintunya udah aku tutup. Bentar aku call dulu, abis itu aku buka pintu. Kamu sih ngapain masuk ke sini, ada kucing masuk ke studio. Kucing, kamu, aduh ngapain lagi dari studio, jangan pipis ya. Tunggu sebentar ya kucing, aku pengen ngobrol dulu sama, aduh dia nguap lagi. Aman, nyaman kan di studio, ya dingin ya. Oke, mana nih, halo assalamualaikum. Hai, apa kabar? Bang Nanda baru sampai, belum sempat ketemu lagi. Ini ada titipan nih dari Capsta kita buat Syarifah.
1: Iya, Syarifah udah tahu.
0: Iya, ya udah besok masih ada kegiatan di kantor, masih ada ujian kan UKWR. Kalau enggak sempat besok, Bang Nanda nganternya besoknya lagi, oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay, baiklah. Pokoknya kalau pas Bang Nanda pengen ke rumah nanti, Bang Nanda kabarin Syarifah ya.
1: Oke.
0: Iya, makanya ini aja Bang Nanda yang telepon kamu loh, segitunya ya kan. Masa sih kamu gak ada pulsa? Pas banget padahal ada uang pulsa di aku, besok pas aku kasih isi pulsa ya.
1: Iya, ampun. Iya.
0: Eh, by the way Syarifah apa kabarnya nih? Senang dan bahagia sekali bisa ngobrol lagi bareng Syarifah. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang Nanda sehat. Tapi suaranya agak lain gitu.
0: Agak lain suara kamu, kenapa itu? Karena mungkin cuaca panas ya. Makanya, iya sih, selain minum air putih yang cukup, ya harus tidur yang cukup, makan sehat, istirahat yang cukup, lain gak ada cerita.
1: Gara-gara minum tadi tuh Bang Nanda, minum air, kan cuacanya panas, ya akhirnya minum air dingin deh,
0: iya. Langsung ini ya, langsung ibaratnya langsung radang tenggorokan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah di obeng kita malam ini Bang Nanda mau tanya, sebelum nanti kamu ada yang mau ditanya gak sama Bang Nanda?
1: Ada.
0: Apa?
1: Kayak waktu sebelum Bang Nanda siaran Syarifah asik ke Pro 2 yang jauh tuh.
0: Oh iya. Apa enggak maksudnya ada yang mau ditanya selain ini tentang RRI atau apa, enggak ada ya?
1: No.
0: Oh ya udah alhamdulillah deh kalau gitu. Topik kita malam ini biasanya kalau misalnya Syarifah tuh masih Syarifah kan ini ya maksudnya teman-teman luar biasa disabilitas gitu. Syarifah, kamu masih memilih olahraga gak sih di keterbatasan kamu? Atau kamu gak ada olahraganya sama sekali?
1: Gak ada Bang Nanda.
0: Kayak lah jalan gitu, jalan misalnya jalan pagi atau misalnya dalam seminggu sekali kamu ke car free day atau apa gitu. Kamu gak ada?
1: Gak ada.
0: Waduh kenapa? Sebenarnya itu bagus loh untuk kesehatan kamu supaya tetap bergerak, tetap aktif.
1: Jalan-jalan tuh sama Umi kadang duduk-duduk di laut Suari Be, kadang gitu. Tapi naik motor.
0: Naik motor, oke. Okay. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas yang benar-benar kayak bikin olahraga gitu, aktivitas fisik tuh nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Berarti Syarifah orangnya malas ya?
1: Iya.
0: Iya. Apa? Iya tapi jangan gitu juga dong. Maksudnya kan kalau kita itu mau hidupnya apa tuh namanya lebih ringan, sehat, seger, kita tuh memang harus melawan mager. Minimal ya kayak ada jalannya lah gitu loh. Atau misalnya apa kayak olahraga-olahraga yang memang mungkin khusus untuk Syarifah juga gitu ya kan. Maksudnya kamu gak merasa gak kepikiran gitu pengen olahraga apa gitu, jalan atau apa gitu, gak ada?
1: Gak ada. ada.
0: Kalau misalnya disuruh pilih salah satu olahraga yang kamu kamu harus pilih nih, salah satu olahraga yang kamu harus pilih, kamu bakal pilih olahraga apa?
1: Olahraga kayak di sekolah, Bang Nanda.
0: Apa itu contohnya? Kayak di sekolah dulu.
1: Olahraga apa ya?
0: Olahraga namanya apa?
1: Pinguin.
0: Hah? Ya. Oh, pinguin. Oh, itu jatuhnya lebih ke senam itu. Lebih ke kayak dance, senam gitu-gitu kan? Oke, okay. Kamu masih ingat ya dulu ada olahraga penguin itu ya di sekolah kamu ya?
1: Ingat kali itu, Bang Nanda.
0: Ceritain dong sedikit yang bikin berkesan tentang itu apa?
1: Kalau olahraga penguin itu agak berbeda dia sama olahraga yang lainnya.
0: Berbedanya di mana? Berbezanya di mana itu?
1: Kita harus tangan kita buat kayak boneka penguin gitu.
0: Oh gitu. Tapi ibaratnya kan itu kan ada musiknya, jadi lebih aktif, lebih energi, lebih semangat juga. Karena dia digabung dengan ada dance, ada musiknya juga gitu. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah itu yang maksud Bang Nanda. Jadi teman-teman sekarang kan banyak juga tuh yang suka senam. Banyak lah sekarang ada pilates lah, ada yoga lah. Oh, whatever you call that. Aku juga gak tahu-tahu banget tentang itu. Tapi salah satu olahraga yang paling ringan itu ya salah satunya jalan sih teman perdua. Kayak jalan gitu loh, itu kan kayak benar-benar melatih kamu tuh supaya peredaran darah kamu lancar, pikiran kamu juga jernih, kita juga jadi lebih sehat dan terhindar dari segala macam penyakit, benar nggak?
1: Benar.
0: Ya udah, semoga ke depan nanti kamu ada waktu ya, minimal dalam sepekan tuh 2 kali atau 3 kali lah minimal jalan 2 atau 3 kiloan gitu ya kan, untuk melatih motorik badan juga kan. Badan kita diciptakan mulai dari kaki sampai kepala, dari ujung kaki sampai kepala, itu kan semuanya tuh ada rongga-rongga, ada otot-otot, ada apa namanya tuh, engsel-engsel lah kalau dalam artian. Ya memang itu harus dilatih untuk terus bergerak, kalau enggak nanti kita belum tua udah kaku loh. Mau enggak kamu itu? Mau enggak?
1: Mau, perginya sama Umi tapi.
0: Oh, enggak, akhirnya tadi mau kakunya gitu ya. Baiklah Saripah dan juga teman perdua, pada 11 Mei itu biasanya diperingati Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Terus juga di hari 11 Mei itu juga diperingati yang namanya War Ego Awareness Day, atau momen untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak ego dalam kehidupan. Dan National Eat What You Want Day. Dan hari ini itu gak resmi sebenarnya, cuman banyak orang yang di media sosial itu mempopulerkan National Eat What You Want Day. Kayak itu artinya kayak kamu boleh makan aja apa yang kamu mau tanggal 11 Mei ini gitu loh. Kalau misalnya disuruh pilih, kamu mau makan apa hari ini? Hal-hal yang jarang banget kamu makan tapi kamu pengen di hari ini tuh kamu pengen makan apa gitu?
1: Pengennya makan yang dimsum kayak gitu sih Bang Nanda.
0: Oh dimsum, aduh Bang Nanda tuh udah lama banget pengen makan sushi. Jadi udah lama banget, kemarin pas jalan-jalan Bang Nanda gak mampir ke tempat sushi. Pas udah balik ke Melabu udah pengen sushi Bang Nanda. Kayak daging-daging mentah gitu, daging salmon mentah. Apa? Gak tau, pengen banget ini hari ini aku ngidam sushi. Dari tadi aku ngelihat sushi-sushi aja di TikTok. Ya Allah, pengen banget. Gak ada di Melabu sushi. Yo, for your information, di Melabu ada gak yang jual sushi? Kalau ada mungkin boleh kabari aku ya. Kayak daging ikan salmon mentah atau apa. Oh, kok enak banget, aku suka banget itu.
1: Ya ampun.
0: Enak banget. Jadi itu kan aku ngomong aja ngiler nih. Terakhir makan...
1: Ini Bang Nanda, di apa tuh namanya?
0: Di TikTok. Oh iya. Iya, tapi kalau di Melabu enggak ada sushi. Di Melabu paling ada dimsum dan lain-lain. Mungkin di Banda Aceh pun enggak ada kali ya, aku enggak tahu. Tapi kalau di Sumatera ini kayaknya di Medan ada tuh yang namanya sushi te ya, itu enak banget tuh, daging mentah, ikan salmon atau apa tuh enak banget rasanya, amis-amis, anyir, manis, asin, gurih. Aduh, aku pengen banget sumpah ya Allah. Kok udah pulang ke Melabu nih udah keinget mau makan yang begitu-begituan gitu ya. Pas kemarin jalan gak keingat.
1: Ya,
0: enak loh. Enak. Enak banget. Kayak gurih ada, kecut ada, amis ada. Iya kan, soalnya udah. Aduh tuh aku jadi ngiler deh. Jadi di National Eat What You Want Day ini ya salah satu yang aku harapin sih aku bisa pengen makan sushi. Cuman ya gak kesampaian kayaknya karena berapa jam lagi udah masuk ke tanggal 12 ya. Saripah, thank you udah ngobrol bareng kita di Obeng, obrolan jreng. Aku berharap ini dapat memicu semangat kamu bisa untuk kembali aktif berolahraga. Tadi ada olahraga yang kamu suka adalah namanya olahraga penguin ya.
1: Iya, besok kalau ada paket internet, Saripah mau hidupin itulah.
0: Iya, olahraga sendiri di rumah, jangan males, ya kan?
1: Iya.
0: Ya udah, besok dianterin nih, ada dikasih rezeki soalnya sama Pak Kepstan nih buat kamu. Besok aku anterin atau enggak besok lusa ya?
1: Oke,
0: mau request aku apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya udah lama nggak dengar suara
0: Bang Dandan,
1: sehat
0: selalu. Iya aku sehat kok. Aku sehat, alhamdulillah ya. Walaupun sendiri.
1: Buatnya Bang Faiz, buat Kak Nanda, namanya sama kan?
0: Iya, Kak Nanda mana nih? Kak Nanda lo semua me?
1: Iya.
0: Iya, kemarin Bang Nanda juga ketemu sama Nanda di Banda Aceh, Nanda lo semua me.
1: Kan?
0: Kalau Kak Nanda pro 1 yang di sana yang di Loksemawe, kalau di sini pro 2. Anaknya cantik banget, putih bersih ya. Ya udah, ada lagi?
1: Salam spesial buat Dokter Saja deh.
0: Iya.
1: Dan kenyang umur.
0: Oke deh kalau gitu. Lagunya mau lagu apa nih?
1: Lagu yang terbaru apa Bang Nanda?
0: Lagu yang terbaru. Oke, aku coba lihat dulu. Ada beberapa sih di sini lagu terbaru. Ada dari Nona, judul lagunya Rollerblade. Kamu mau?
1: Yang lain?
0: Yang lain di sini Bang Nanda juga punya dari BTS, judulnya Swim.
1: Ya, yang pertama aja lah.
0: Ya udah Nona ya, Rollerblade ya.
1: Oke,
0: makasih.
1: Sama-sama Bang Nanda.
0: Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi teman pro 2 yang telepon aku ya, by the way. Karena dia telepon tadi gak ada pulsa, jadi aku telepon balik. Jadi itu yang telepon tadi Nanda, yang telepon ke Saripahnya. Bukan Saripahnya yang telepon ke sini. Yaudah buat kamu yang masih mau ikutan, masih aku tungguin. Ih, kucingnya udah di samping aku loh. Kucing kamu gak tahu jalan keluar kan? Makanya kamu jangan ngasal masuk. Kalau udah masuk dalam kehidupan aku udah gak bisa keluar lagi tuh kan? Udah gak bisa keluar lagi kamu, udah pelangok-pelongok di situ mau kemana? Itu nyari-nyari bantal mau pipis, awas pipis. Aku keluarin kucing dulu ya teman pro 2. Kita putar dulu lagu dari Geisha dengan Sabar Menghadapi Kucing yang Masuk ke Studio. Jangan ke situ. Habis itu kita putar lagu dari Nona dengan Rollerblade. Stay tuned.

0: Oke, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. 11 Mei itu juga dirayakan, maksudnya memperingati hari yang namanya, as what I say to you, teman Pro 2, ada World Ego Awareness Day, momen untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak ego dalam kehidupan kita. So I will talk about that later, teman Pro 2. So right now kita akan coba dulu ngobrol bareng dengan Erna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nanda.
0: Hai, apa kabar kamu?
1: Baik.
0: Baik. Gimana, lagi di rumah apa di tempat kerja?
1: Udah pulang nih, Kak. Lagi rebahan.
0: Lagi rebahan, enak banget. Udah kena kasur ya. Bang Nanda rindu banget sama kasur loh.
1: Apa?
0: Rindu banget sama kasur.
1: Kasur?
0: Aku...
1: Kemana aja, Kak Nanda? Kok gak dampak-dampak?
0: Iya, aku traveling. Aku jalan-jalan loh.
1: Mantap, beli ya.
0: Jalan-jalan. Aku mulai dari... Kuala Lumpur, habis itu Melaka, Johor, habis itu Bali, baru ke Banda Aceh.
1: Keliling dunia.
0: Oh my god. Jadi biar inilah ya, biar enggak hang gitu loh, biar enggak stres. Jadi
1: Kak Nanda pinter dia, orang gaul ya, Kak.
0: Pinter gimana maksudnya itu?
1: Maksudnya seluruh dunia dijelajahi.
0: Aku pinter kalau bagian traveling, tapi kalau misalnya bagian hubungan percintaan aku goblok loh. Goblok, bodoh, salah bilang. Kalau untuk yang bagian lain aku pinter, tapi kalau bagian cinta-cintaan aku kok bodoh gitu ya kan.
1: Jangan bilang goblok.
0: Sedih banget. Jangan diulang lagi, nanti aku kena marah nanti sama pendengar-pendengar radar itu. Nanda, kenapa ngomongnya kayak gitu? Kok ngomong goblok sih, kan gak sopan, harusnya ngomong bodoh.
1: Jangan bilang kayak gitu.
0: Tapi bagian cinta aku akui ya. Maksudnya kok, aduh ya Allah, kok bagian percintaan ini aku gak pernah bisa gimana gitu. Kayak aduh, oh my God gitu kalau bagian cinta. Tapi
1: sabar,
0: kalau
1: Kak Nanda.
0: Iya, udah sabar banget ini.
1: Sabar.
0: Udah sabar.
1: Satu saat mesti dapat yang terbaik.
0: Amin, iyalah ya. Pokoknya kan sebelum
1: contohnya kayak Erna nih, jomblo setia atau enggak sih?
0: Kamu masih jomblo juga? Kok bisa sih orang-orang pinter kayak kita, udah pinter iya gitu ya kan, cakep juga iya gitu. Kok kita disuka dibodoh-bodohi kalau bagian persen.
1: Tengoklah kan, sesabarnya mungkin aku kan.
0: Sesabarnya sabar mungkin, semungkinnya sabar.
1: Lebih sabar banget.
0: Iya juga sih, kalau kita pikir-pikir kita orang yang sabar ya.
1: Iya, sebenarnya kan kalau kita pikir umur tambah terus.
0: Sebenarnya yang mau... Iya, yang herannya kamu panggil aku Kak apa Bang sih, terserah lah ya. Yang herannya Nanda
1: panggil
0: itu
1: panggil adik aja ya. Kayaknya tua aku deh.
0: Sama
1: tua
0: Kak,
1: badannya kecil kayak anak SMP ya kan.
0: Kamu?
1: Aku, Kakak, Nanda berapa?
0: Iya, enggak mau lah aku buka-bukaan umur, nanti orang malah.
1: Yaudah, penting
0: aku awet muda orangnya.
1: Yaudah, aku panggil adik aja ya.
0: Jangan, panggil Nanda aja.
1: Yaudah, nama-nama aja kita ya.
0: Jadi ya, tapi yang aku heran gitu loh, maksudnya yang mau sama kita kan banyak ya, antri ya. Kenapa kita gak mau sama orang gitu loh, yang aku bingung.
1: Ya itu anehnya ya.
0: Kepedean ya.
1: Aku aja.
0: Kok bisa kita itu gak?
1: Aku aja gak ada yang mau nih, Kak Nanda. Neng orang nengok.
0: Aku yakin kamu yang mau banyak. Sama kayak aku yang mau banyak. Ya kita aja yang gak mau sama orang gitu loh.
1: Tapi nggak tuh juga ya, tapi aku jenuh loh sendiri terus.
0: Jadi curhat ya, jadi makanya kamu jalan-jalan.
1: Jadi sekarang aku fokus kerja aja nih, nggak tahu nih sampai putih rambut kerja.
0: By the way, aku udah ada rambut putih loh, aku dari SMA tuh udah ada rambut putihnya.
1: Karena udah ada.
0: Udah ada. Karena dari SMA.
1: Nggak usah kita bongkar di sini ya, kayak malu gitu.
0: Iya, tapi nggak apa-apa lah. Malah keren ada rambut putih dikit-dikit. Aku dari SMA emang udah ubanan orangnya, aku nggak tahu kenapa. Mungkin aku suka mikir dulu ya. Suka mikir, kata orang kalau suka mikir.
1: Karena Nanda nggak ada ubanan, karena Nanda masih cakep.
0: Iya, maksudnya ada rambut putihnya, cuman ya bukan ubanan-ubanan. Maksudnya aku dari SMA itu emang udah ada genetik rambut putih.
1: Jujur lah, Kak Nanda, aku ada juga deh, tapi masih kuning.
0: Iya, belum begitu putih ya.
1: Tapi itu tak sakit kepala, tak nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Aku nggak tahu juga sih.
0: Bisa jadi.
1: Alah, nggak usah dibongkar lah, malu lah ya.
0: Lagi satu biji ya. Lagi yang biar aja kalau orang mau terima kita apa adanya, mau rambut kita warna putih pun ya orang terima aja gitu ya kan.
1: Udah
0: kebongkar
1: gimana pula lah.
0: Udah kebongkar. Iya lagi. By the way, kamu.
1: Udah aman ya.
0: Enak banget dia, udah ketemu kasur ya. Udah makan belum?
1: Baru siap makan.
0: Iya. Alhamdulillah. Kita juga
1: ini
0: di sini.
1: Kan, biasanya kan aku duduk di teras rumah nih. Ah. Ini di dalam rumah karena kulihat cuaca nih mendung kali kayaknya kan.
0: Masa?
1: Iya, ini gelap banget.
0: Oh, gelap banget ya. Karena memang gak kayak
1: tahu, tah mau turun hujan, tah kayak mana enggak tuh lah.
0: Tapi seharian ini lumayan panas loh. Mungkin bisa jadi dini hari atau malam hujan ya.
1: Apa nih temanya malam ini?
0: Temanya ini? Malam ini itu adalah sebutin salah satu olahraga yang paling kamu suka.
1: Olahraga yang aku suka. Mm-hmm. Aku sebenarnya enggak pernah olahraga.
0: Kok bisa sih kalian itu enggak maksudnya enggak care gitu dengan olahraga? Kan olahraga penting untuk kesehatan gitu loh.
1: Iya juga kan. Mm-hmm. Tapi setahu aku kalau di rumah sih olahraga aku cuma menyapu halaman dari pagar ke rumah gitu, tapi termasuk olahraga juga loh, Kak.
0: Itu kan aktif bergerak, tapi enggak hitungan olahraga sih sebenarnya.
1: Tapi bagus juga loh, keluar keringat juga kita nyapu-nyapu tiap hari ya kan.
0: Iya sih, cuman kan kalau misalnya kayak olahraga itu kan kita lakukannya tuh memang dengan intensitas, niat dari hati dan benar-benar ya. Dan olahraga itu kan hal-hal yang kita lakukan di luar dari aktivitas physically kita. Jadi kalau hari-hari kamu emang udah kayak nyapu halaman, masak, nyapu, terus nyuci atau apa, itu kan aktivitas yang biasa, yang berarti tubuh kamu tuh udah kebaca dengan itu, udah nggak aneh lagi. Kita harus tambah dengan yang lainnya, yang itu baru disebut dengan olahraga.
1: Tapi aku nggak pernah olahraga loh.
0: Kok bisa loh?
1: Olahraga itu kan baik ya,
0: baik.
1: Bagus ya. Tapi aku jarang olahraga loh kadang-kadang. Tapi kalau aku jarang, tapi aku nggak pernah sakit-sakitan sih.
0: Iyalah.
1: Pernah sekali-kali kan.
0: Alhamdulillah. Yang penting sakitnya bukan sakit yang aneh-aneh ya.
1: Ya, paling demam biasa, habis itu kebas-kebas, kurang darah kayak gitu kan.
0: Iya, kurang darah, kurang uang, kurang kasih sayang gitu ya.
1: Kalau kurang uang gak mungkin kita kerja.
0: Oh iya, jadi kurang kasih sayang aja kali ya.
1: Bukan, maksudnya gini.
0: Kurang dicintai.
1: Kalau masalah kerja oke, aman, aku mau kerja. Ini kurangin ya masalahnya.
0: Kurang apa? Kurang lengkap apa?
1: Jodohnya masih jauh ya, itu yang kurang.
0: Kurang teman hidup berarti kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Bang Kato sampai ketawa lo aku ngobrol. Bang Kato ketawa aku ngobrol.
1: Bodoh-bodoh amat, mau telat, mau lambat, gak dapat di dunia, di akhirat ntar.
0: Iya, Bang Karno ketawa aku ngobrol, kedengeran gak dia tuh ngapain? Sosok ketawa dia Bang Karno.
1: Ketawa ada
0: Bang...
1: gak apa-apa Kak Reno. Salam,
0: Bang Karno.
1: Salam, apa namanya?
0: Salam kangen.
1: Salam persaudaraan.
0: Salam persaudaraan. Ya aku udah lama
1: ada
0: banget.
1: Ada di situ.
0: Bang Karno ada. Tadi aku baru nganterin Meza pulang. Tadi Meza di sini. Karena kan mereka lagi ujian kan. Tadi ada Meza, ada Faiz, ada Rafa, ada Eci. Kami barusan makan di luar. Barusan minum maca. Barusan makan mie goreng. Tadi aku minta izin sebentar cabut nganterin Meza. Karena gak ada yang nganterin kan.
1: Kak Nanda di radio apa di kampung Kak Nanda sendiri?
0: Sekarang? Lo sekarang aku lagi di radio lah, aku siaran. Gimana sih kamu tuh, kalau udah mulai. Minum obat ya, jangan lupa. Emangnya kita teleponan nih. Tapi enggak, bukan masalah mimpi. Bang, kalau Kak Nanda tuh, kalau Bang Nanda dari dulu, itu enggak pernah, aku enggak tahu mungkin itu kali ya yang bikin orang enggak betah sama aku. Aku jarang banget teleponan dari dulu tuh, enggak pernah.
1: Iya juga ya.
0: Aku bukan orang yang kalau misalnya kayak dulu tuh misalnya punya pacar itu aku telpon sampai aku gak ngerti lagi, udah ngomong lebih daripada 5 menit aku gak ngerti mau ngomong apa gitu loh.
1: Kananda mudah-mudahan nanti ada pertemuannya yang bagus.
0: Iya akhirnya. Pokoknya aku mau kalau ketemu
1: Kananda.
0: Iya aku mau kalau ketemu tuh jangan yang ribet, yang sama-sama saling support, yang sama-sama saling mendukung satu sama lain. Dan hobi makan, hobi jalan-jalan gitu loh. Yang satu frekuensi lah dapatnya. Jangan nanti satu mau keluar, satu gak mau keluar. Satu mau makan, satu gak mau makan. Dua hari nikah udah cerai.
1: Kananda dia gaul orangnya.
0: Hah?
1: Mantap ya.
0: Gimana?
1: Kananda orangnya mantap gaul ya. Pergaulannya sih. Keliling dunia ya kan.
0: Iya.
1: Dingin lah kayak Kananda kan. Traveling sana, traveling sini.
0: Kalau perempuan jangan sendiri-sendiri. Tapi kalau di luar gak apa-apa sih. Tapi kalau jangan sih kalau perempuan sayang. Sendiri-sendiri. Iya, ajak teman kalau perempuan. Kalau cowok mah gak apa-apa.
1: Aku gak tahu mau ngajak siapa guys.
0: Kamu gak ada teman deket tuh bestie.
1: Paling bestie sehari sekali kesini ke rumah. Oh. Dia sibuk sama pacarnya tuh kan.
0: Ya Allah, aku juga ada teman cepatnya sibuk sama pacar. Makanya aku jalan sendiri-sendiri, malas banget aku. Malah aku ada
1: gitu,
0: lagi.
1: Aku gitu juga loh sendiri-sendiri.
0: Tahu nggak sih ada teman aku tuh yang hobi, yang teman dekat tuh sebenarnya kan. Teman dekat ada beberapa sih, kalau teman dekat cowok tuh ada beberapa. Jadi mereka tuh kalau teleponan sama pacar tuh berjam-jam, aku kayak, hah? Maksudnya yang mau diomongin apa? Ada yang sampai sleep call dari malam ketemu subuh. Aku kan sering, ada misalnya.
1: Aku punya bestie. Itu kan, dia waktu lagi butuh, dia perlu aku. Waktu gak butuh, dia jalan sama
0: cowoknya.
1: Sedih banget.
0: Yujak lampayan, nyolagian. Kalau aku gak ada cerita kalau kayak gitu.
1: Aku bilang kan, kamu kesini waktu
0: hello.
1: Gak ada. Ini kesini, ya. Aku kau jumpai waktu itu, kau pergi ke laut sana ya.
0: Iyalah. Aku kalau kayak gitu mah, I'm sorry goodbye, mending aku sendiri daripada punya teman dia sibuk sendiri sama pacarnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Malas kita kan.
0: Iyalah.
1: Cuma teman dekat sih, tapi malas kita kadang-kadang.
0: Sama, Bang Nanda juga gitu. Aku tuh kadang-kadang misalnya dalam sebulan ada tuh, misalnya kita nginep bareng gitu loh sama teman. Dan aku sering banget lihat teman aku tuh kayak teleponan dari malam sampai subuh, video call, sleep call. Aku jadi kayak, loh? Kalau aku kan ketemu kasur kan langsung tidur kan. Tapi teman aku tuh dia sanggup ngobrol sampai subuh, sleep call sama pacarnya, itu ngapain sih
1: paling,
0: gitu kan.
1: Aku kok tengok orang ngobrol dari A sampai Z enggak ada habis-habis, paling bete aku tengok.
0: Iya, aku bilang sama dia, perasaan yang penyiar aku tapi yang enggak habis bahan kamu sama pacarmu, itu yang dibahas apa sampai ke ngorok iler semua kelihatan di situ di video call. Aku enggak bisa kayak
1: paling,
0: gitu.
1: Paling nengok teman kayak gitu
0: kan. Makanya
1: aku ambil HP. Aku taruh di mana-mana, aku kerjain dengan biar jangan dia telepon terus.
0: Makanya aku males.
1: Dia udah ke rumah aku kan, telepon, benci aku.
0: Iya, maksudnya ngapain juga? Maksudnya kayak baterai terbuang, pakai data terbuang. Gak ngerti untuk apa gitu loh maksudnya.
1: Tahap di cerita-ceritanya dari pagi sampai malam, entah apa. Bukan pergi sholat-sholat sana bukannya kan.
0: Iya, bukannya tahajud-tahajud sana kayak kita ya kan.
1: Iya. Tengok kayak aku kan, gak ada pergi pacaran, gak ada pergi jalan-jalan, ada masjid di depan dengan ceramahnya.
0: Maksudnya gini loh, maksudnya kan kalau misalnya kita mau ketemu sama pacar kan bisa ketemu besoknya kan, bisa diselesaikan obrolan ketemu langsung kan, enak daripada buang-buang baterai HP, buang-buang paket.
1: Aku gak perlu pergi jalan-jalan pacaran, gak perlu.
0: Gak misalnya, misalnya daripada harus teleponan sepanjang malam sampai subuh, kualitas tidur kita terganggu, ya kan?
1: Iya.
0: Aku mah udah cut off lah orang-orang kayak gitu, udah males aku.
1: Entah apa di ceritanya, entah, gak tahu.
0: Iya. Aku bulan lalu juga gitu, ketemu sama, bukan ketemu maksudnya
1: Kak
0: kita.
1: Kak Nanda dapat juga teman yang bete kayak gitu ya.
0: Ada banyak, banyak. Makanya aku kadang-kadang kayak ngapain juga gitu loh ya kan.
1: Iya juga sih.
0: Mending aku.
1: Kita mau tidur rasanya, bising
0: gitu. Gak mau lah, na'udzubillah, amit-amit jauh-jauh teman kayak gitu. Cukup
1: temen
0: ketemu.
1: Kayak gitu mana ada, aku paling sehari kan, mau kedua kali mana aku kentutin lah. Mau aku tengok kamu gitu.
0: Langsung ketutin. Ya udah. Ya udah Erna, kamu mau request aku apa nih? Kirim salam buat siapa?
1: Lagunya. Terserah Nanda aja deh, apa yang enak kan.
0: Oke.
1: Dari ini, dari apa? Lyodra apa nah?
0: Oh, Lyodra.
1: Yang terbaru tuh.
0: Boleh, salah satu dari Lyodra nanti kita putar ya.
1: Salamnya buat teman aku yang lagi kerja di sana, jangan ngantuk-ngantuk ya.
0: Oke.
1: Dengerin musik.
0: Oke.
1: Kalau aku boleh di sini enjoy ya, di masuk pagi.
0: Ya udah, salam aja buatnya semua teman-teman. Jangan lupa sering-sering dengerin Pro 2 bilang gitu.
1: Iya, sering dengerin Pro 2. Tapi kalau ada bos jangan main HP.
0: Oh, nggak boleh ya.
1: Nanti DJ wear kuping ya.
0: Iya, no. Kalau lagi kerja mah harus profesional. Yang boleh kerja main HP itu cuman penyiar ya.
1: Iya. itu buatnya teman-teman. Kak Ida, aku nggak tahu di mana rumahnya Kak Ida. Berarti aku bolak-balik loh Kak di Cilebok. Di situ kan ada rumah nenek. Bolak-balik entah di mana. Kak Ida tuh nggak tahu di mananya ya.
0: Iya, setahu Bang Nanda sih rumahnya Kak Ida itu masuk jalan di kesehatan, di depan kesehatan.
1: Lorong apa sih Cilebok itu kan luas kan?
0: Iya. Lorong ke arah kesehatan sini yang bisa tembus ke Gampa. Cuman Bang Nanda nggak tahu juga di mana tepatnya. Pokoknya di lorong itu.
1: Alah nggak tahu lah, mudah-mudahan
0: itu lorong nanti. Itu lorong selalu aku lewatin gitu loh, maksudnya lorong jalan aku pulang kalau aku pulang ke Sama Tiga pasti aku lewat situ kan, supaya itu kan shortcut ya, maksudnya jalan pintas nggak rame dan mudah jalannya gitu loh,
1: jalan dekat ya, nggak jauh kali kan,
0: shortcut jalan pintas maksudnya jalan potong sayang.
1: Iya, benar.
0: Oke, udah. Oke.
1: Semuanya.
0: Baik, makasih Erna. Selamat istirahat aja buat kamu. Aku udah rindu banget juga sama kasur ini.
1: Dah, tidur terus.
0: Ya, nanti aku rebahan di sini aja. Makasih Erna ya.
1: Sama-sama.
0: Bye bye.
1: Caranya ramah ya.
0: Iya, harus dong, harus ramah dong.
1: Pertama kan pas Erna tengok.
0: Waduh, ya nih panjang lagi nih ceritanya, nih panjang lagi ceritanya. Besok-besok kita teleponan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, kita putar lagu dulu. Tapi terus bersama dengan Pro 2 FM. Salah satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Driver License. Bakal aku play buat kamu. Terus juga ada lagu dari Liodra with Teganya Kau.

Brode FM teman-teman baik kamu, baru aja kita putarkan salah satu lagu dari Liodra dengan Teganya Kau teman Pradua. Baiklah, berikut ini ada informasi tentang ego yang tinggi atau tidak terkendali yang namanya egoisme negatif pada kehidupan, terutama merusak hubungan interpersonal karena memicu konflik, mengurangi empati dan juga menciptakan kesepian sosial. Jadi ego itu emang harus benar-benar kita tahan ya. Jadi kita tuh gak boleh yang namanya ego berlebihan. Kita lanjutkan informasinya selepas kita ngobrol dulu bareng dengan pendengar kita yang satu ini, ada Ina di Langu.

0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Malam-malam.
0: Malam-malam. Iya. Malam-malam Ina sendiri. Gitu lagunya. Swing. Dikecilin dulu radionya. Volume radionya dikecilin dulu. Swing itu. Tadi aku sengaja nyanyi. Biar itu baru oke. Gimana kabarnya kamu? Gimana kabarnya? Lagi sakit gigi. Lebih baik sakit hati. Gitu ya? Lebih baik sakit gigi. Oh, gak mau. Gak, tapi kan Tuhan. Tapi kan. Oh, gitu. Tapi kalau memang disuruh. Kalau disuruh pilih satu, sakit apa?
1: Gak mau semuanya.
0: Ya, tapi gak boleh. Kita hidup kan harus ada enak gak enaknya.
1: Iya, kalau gitu sakit hati. Kalau ada yang bohongi kita, ya sakit hati. Kalau gak dibohongi, gak malah sakit hati ya, kan?
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Sakit gigi ini gak tentu juga sakit gigi ini. Kita makan ini sakit gigi, kita gak makan ini gak sakit gigi, gitu.
0: Dah. Iya, yang ada, yang tapi lebih mending sakit hati ya, daripada sakit gigi ya.
1: Enggak
0: juga. Tapi ya juga sih, kalau disuruh milih bingung juga mau sakit apa gitu ya kan?
1: Iya, enggak mau kena gitu. Manusia enggak mau ya kan. Kalau udah ada ya terima aja gitu lah.
0: Oh.
1: Ina, ya kan?
0: Iya, tapi kalau bisa
1: ya udah gigi terima. Tapi hati juga ada ya kan. Enggak mau dipilih tuh. Sendiri dia enggak.
0: Berarti enggak ada sakit yang enak itu enggak ada ya?
1: Enggak, mana enggak sakit. Enak mulai, ya kan?
0: Semuanya gak enak ya kalau yang namanya sakit ya. Apalagi ya. Lagi sakit gigi kayak kamu mau makan
1: ya,
0: gak enak.
1: Kalau sakit ya, semua gak enak kan. Apalagi sakit kepala kan. Gigi pasti kepala, nanti rambut kita
0: jadi
1: putih kan.
0: Ih, kamu ngatain orang. Kamu ngatain aku tahu. Karena aku ada putih, ada uban. Aku ada uban.
1: Ya. Udah,
0: iya, tapi gak apa-apa malah keren. Aku kalau bisa mah putih semua, bagus kan. Kalau putih semua ini malah putihnya sebagian.
1: Katanya iya.
0: Tapi aku dulu tahun 2000 berapa ya, 2021 kalau aku gak salah. Aku pernah warnain rambut abu-abu loh.
1: Iya.
0: Iya, dan bagus sih sebenarnya. Cuman ya karena gak, ya udahlah aku lah, udah malas aja lah sekarang gitu kan. Iya, bagus sih kalau aku warnain abu-abu gitu, bagus. Jadi aku tuh bukan kayak gimana gitu. Enak aja gitu loh kalau abu-abu semua tapi ya. Iya.
1: Karena sakit kepala, maka kita gak putih rambut kan?
0: Iya, aku sakit kepala. Aku sakit kepala sih enggak, cuman mungkin karena genetik aja. Aku dari SMA tuh udah ada rambut putihnya gitu loh. Iya. Tapi tahu gak sih kamu kalau misalnya rambut putih itu sebenarnya salah satu daya tahan tubuh kita itu melawan sel kanker. Jadi dia imbasnya itu dia buangnya ke pigmentasi warna rambut kita gitu. Jadi thank you tubuh gitu ya udah mencoba untuk melawan sel-sel kanker. Jadi yang putih rambut gak kena kankernya gitu.
1: Iya
0: menurut informasi yang aku baca. Cuma kalau mau lebih jelasnya besok tanya ke dokter ya. Ketawa.
1: Ketawa kita tanya dah.
0: Aku mau topik malam ini gak asik sebenarnya. Iya, denger lu. Malam ini sebenarnya topiknya gak asik. Kita bahas olahraga sama kamu yang jarang olahraga gitu ya kan?
1: Iya, olahraga yang mau Ainan dah.
0: Oh, yang paling
1: lompat betulnya. Lompat.
0: Yang kamu pengen.
1: Lari itu yang memang sering dari kecil sering lompat itu lari. Sekarang udah sakit gimana lompat dah.
0: Iya, tapi dan kamu jangan putus asa.
1: Ada, kan? Yang sudah lalu kita gitu kerja.
0: Oke. Iya. Tapi kamu jangan ini dong.
1: Enak,
0: apa?
1: Main garis lebih enak.
0: Iya, kamu ya, jadi kangen gitu ya.
1: Terlampau kenyang, jangan terlampau kosong perutnya kan. Jadi saja lah kan.
0: Iya sih. Ya udah makanya kamu cepat sembuh biar cepat lari-lari lagi.
1: Iya. Masa kapan? Nanda ke Bali udah. Kenapa ini lewat? Gimana si Nanda ini? Cucu amat dirimu, terbangnya jauh banget ya kan. Kamu lewati aku ndak, terbangnya pakai apa ndak?
0: Pakai sayap-sayap patah.
1: Oh iya, kalau siapa bilang kan terbang, kita pakai situ, tempat depan lah. Tapi di HP dilihat banyak ya ndak, orang makan pakai situ ya ndak?
0: Iya enak.
1: Iya, kan dibentuk kan seperti tempat aslinya kayak mulut kan.
0: Enggak tahu aku di mana itu.
1: Iya, dia dibulatkan dah tempat situnya tuh.
0: Apa sih itu? Oh, tempat situnya itu dibulatin jadi tempat makan gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Pelepah Pinang namanya.
0: Ya. Oh, pelepah ya, ya pelepah Pinang, pelepah Pinang.
1: Iya.
0: Kalau aku baru kalau aku baru beli kemarin di desa aku itu rengkan, aku baru beli rengkan.
1: Apa?
0: Rengkan, tahu nggak kamu rengkan? Kalau nggak tahu, aku lempar nih HP ini.
1: Rengkan apa?
0: Rengkan, rengkan, tahu nggak rengkan? Iya, tapi kan kalau rengkan kan sekarang nggak mesti harus taruh kuali, maksudnya bisa taruh daun di atasnya, bisa taruh makan nasi di atas itu gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Tahu kan? Gak usah sok-sok tahu deh.
1: Ya dulu zaman, ya dengar dulu zaman tetap nak tadi boleh kan.
0: Malah seru, makanya aku lagi beli itu sekarang, lagi mau suka aja gitu loh.
1: Ya, berapa satu dah?
0: Murah, 3.500 satu. Aku ngebantu UMKM juga. Jadi kemarin aku belinya
1: di mana Anda beli?
0: Di desa aku, di Suatima.
1: Oh, gitu. Ada yang bikin situ?
0: Ada, teman-teman aku yang bikin.
1: Oh.
0: Heeh.
1: Oh gitu, kan enak lah tenaga.
0: Iya, aku mau beli. Aku mau beli. Kemarin aku baru beli 4 sih, cuma aku mau beli 5 lagi atau 6 lagi gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi aku nanti pengen.
1: Dan memangnya mau jualan atau masukkan cabai?
0: Enggak, aku suka aja yang kayak gitu. Aku suka aja, misalnya kayak yang berhubungan dengan apa tuh, yang aneh, maksudnya yang unik-unik, yang punya-punya jadul gitu, aku suka. Yeah. Kayak kemarin aku
1: ini
0: di
1: kayak zaman dulu dianyam pakai daun kelapa masih ada enggak nih?
0: Kalau di Suatimah bukan dianyam pakai daun kelapa, pakai pakai pinang. Bukan, pakai nipah. Lidi nipah. Lidi nipah.
1: Iya.
0: Itu harganya 3.500, ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada tergantung size atau besar ukuran dan kecilnya
1: besar,
0: gitu.
1: Nah. Hah? Besar.
0: Iya, ini kalau yang aku beli yang itu besar untuk bisa jadi piring. Bisa jadi tempat piring, tahu kan?
1: Iya.
0: Iya, aku suka yang kayak gitu, nggak tahu kenapa. Aku orangnya modern, tapi aku suka banget yang berhubungan dengan nature atau alam gitu. Gitu, aku suka banget itu. Jadi aku lagi mau.
1: Dulu kan di gede-gede kan kita lihat banyak di bawah.
0: Sekarang udah jarang kan. Jadi aku udah lagi support. Aku lagi support teman-teman di desa aku tuh untuk kembali membangkitkan itu. Jadi aku nanti akan mempromosikan itu. Gitu.
1: Rengkan
0: kalau bahasa Aceh. Bahasa Indonesianya malah aku lupa apa itu. Apa ya kalau bahasa Indonesianya?
1: Pokoknya lapik kuali aja rengkan ya.
0: Kalau dulu kita perasaan itu hanya untuk lapik kuali aja. Padahal dia fungsinya banyak banget kan. Bisa untuk bisa untuk jadi piring makan loh. Kita tinggal taruh daun di atasnya. Aduh, unik banget itu, ya ampun. Ya kan?
1: Ayam telur boleh kan ya?
0: Apa? Oh iya ya, dulu juga.
1: Ayam telur.
0: Oh iya, aku jadi lupa itu dulu juga ada. Tapi kalau di luar-luar tahu nggak sih kamu kalau misalnya kita pergi ke kafe-kafe di luar itu jadi gantungan, jadi hiasan, jadi pajangan gitu loh.
1: Itu estetik. Yang bisa ditidurkan depan mobil
0: ya? Yang bisa di apa? Yang bisa apa?
1: Yang bisa kita bikin pagar sumur ini kita tidurin.
0: Oh, itu.
1: Jadi anyam karena suasana kecilnya blur ya.
0: Iya, macam jadi tikar kan, jadi anyaman gitu kan.
1: Iya.
0: Iya sih, blur ya.
1: Kalau bisa dia bikin blur.
0: Jadi itu blur.
1: Kalau masih baru dingin, dah kita tidurin gitu.
0: Asli.
1: Kalau udah kering, udah nggak enak lagi kan.
0: Iya, tapi kan dia makin bagus kalau makin kering, ya kan?
1: Ya,
0: kalau dulu,
1: baru,
0: kalau dulu kalau di desa-desa tuh bisa jadi dinding sumur, ya kan?
1: Iya, ini sumur lah
0: tuh. Iya, semoga.
1: Ada lagi ya?
0: Udah jarang sekarang.
1: Iya, kalau di kebun boleh nggak kalau yang mau bikin itu kan?
0: Dingin
1: kan?
0: Iya, untuk inilah misalnya untuk sumur darurat di kebun orang masih buat pakai itu.
1: Ya.
0: Kalau dulu kan nggak ada orang yang suka usil ngintip-ngintip. Kalau sekarang kan orang ngintip-ngintip dari situ, nanti kan kita lagi ini ngintip orang ya kan. Karena zaman-zaman dulu kan nggak ada kamera HP. Kalaupun ngintip mungkin dia lihat aja dari mata dia, nggak bisa disebar ke orang lain. Nah kalau sekarang kan semua orang udah ada HP. Nanti ngintip disebar di HP kan, aduh oh my god ya kan.
1: Ya, kita gak tahu, kan?
0: Makanya orang nggak mau lagi sekarang kayak gitu. Padahal unik banget itu. Karena pikiran orang sekarang tuh udah pada gila-gila ya kan. Iya. Jadi mana mau lagi orang sekarang pakai dinding kayak gitu. Padahal sangat cantik, unik, ya estetik gitu kan. ya nggak mau lagi lah orang gitu loh. Selain ada mata dua di kepala, ada lagi mata di handphonenya, ya kan, bahaya.
1: Iya.
0: Gitu. Ya udah, aku udah capek nih.
1: Nah, Nanda kapan pulang ke Melabuh?
0: Kemarin.
1: Kemarin. Minggu.
0: Kemarin hari Minggu. Aku cutinya dari.
1: Bawa pulang apa?
0: Bawa pulang kenangan.
1: Oh, kenangan.
0: Kenangan, memori indah, gitu ya kan?
1: Nanti pergi sama siapa?
0: Ya, aku pergi sama siapa, sama sendiri lah. Ngapain aku ajak orang?
1: Ada kawan.
0: Ya nggak ada. Bertemankan Tuhan.
1: Apa?
0: Bertemankan Tuhan.
1: Oh gitu.
0: Iya. Habisnya kawan aku nggak mau, mereka pada nggak mau traveling, ya udah aku pergi sendiri. Iya.
1: Kapan Nanda pergi? Ini tahunya Pak Is yang bilang.
0: Aku dari 29. Aku 28 kan ulang tahun kemarin kan. 28 aku ulang tahun. 29 aku langsung 29 aku langsung cuti terus. 29, 30, 31 sampai.
1: Oh, iya. Tanggal 29 Anda terbang.
0: Iya, tanggal 29 aku langsung pergi. Kenapa?
1: Nomornya satu lagi itu kan. Paketnya dibilang tanggal 30. Nanti kita cek-cek karena nampak kan. Cek magnetiknya. Akhirnya Anda kan dimakannya gosain Anda. 52.715. Bilang kepada Pak Is, kok kayaknya enggak ada parade. Kalau nomor ini mudah-mudahan dia nampak. Kalau nomor sana enggak itu nampak tuh herannya
0: kita. Kadang-kadang enggak ngerti kita memang dengan hitungan hari dari paket itu. Kadang-kadang nah, Ina
1: kalau paket sepuasnya tuh enggak ada payah cek. Nah, ini bilang cek, kita cek nampak.
0: Dia Ina, kamu waktu beli paket tuh kamu lihat, karena kadang-kadang ada yang enggak 30 hari, cuma 28 hari.
1: Enggak, disuruh cek dah. 850 dah, kok kencang dah.
0: Iya, makanya.
1: Pelan-pelan Ina ngomong dah. Ina ngomong perlu aja sama adik, sama kakak, sama ini kok satu dan berdua gitu.
0: Iya, benar.
1: Kalau enggak buka ngapain?
0: Iya.
1: Kencang banget abisnya yang lain.
0: Makanya ya. Kadang-kadang aku juga enggak ngerti kalau beli paket sekarang kan hitungan paket tuh enggak. Bukan satu bulan mereka tuh bukan 30 hari, hitungannya 28 hari. Aneh deh memang.
1: Iya, itulah nggak dikasih nampak airannya. Kalau nampak nggak mau lagi, kita ngomong dah.
0: Iya, benar-benar. Jadi nggak tahu kita kapan kalo habisnya ya.
1: Kalau ini kasih nampak.
0: Oh, kalau di kartu ini kasih nampak.
1: Iya kan, satu bulan 10.000 kan. Sebulan 10.000. 850. Ini masih ada 400 rupiah lagi nih.
0: Oh, gitu.
1: Tanggal 29 nanti.
0: Iya. Oh iyalah, masih lama lah. Ini baru tanggal 11. Oh, iya.
1: Kasih dulu kalau udah nipis kok, apalagi kita ngomongan.
0: Benar. Ya udah kalau gitu, Ina mau.
1: Desisi pusat pakai lain lagi apa?
0: Iya. Mau request aku apa nih? Aku udah capek. Aku mau stop dulu, ya, putar manca, lagu.
1: Ya,
0: manca.
1: Nah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagu mancanegara.
1: Ya, ada musiknya ya.
0: Oke. Iya. Terus.
1: Nanda, apa judulnya dari apa terus?
0: Boleh. Selang nanti aku putar yang bagus lah dari manca.
1: Siapa yang masuk di Kak Ida?
0: Ada, belum. Tadi ada, aduh aku lupa tadi dua orang udah.
1: Oh, Erna ada satu orang?
0: Iya, Erna sama Saripa.
1: Oh, ya salam semuanya ya.
0: Di WA ada ini juga, malam, ada.
1: Oh, iya.
0: Di WA ada Lara juga tadi yang ikutan.
1: Iya, salam semuanya
0: Lara. Oke.
1: Selamat malam, selamat
0: siang
1: selalu.
0: Makasih.
1: Kita terbang lebih ke mana-mana.
0: Iya, aku nanti mungkin awal. Aku mungkin awal bulan depan nanti aku cuti lagi, aku jalan-jalan lagi. Sekarang aku harus perbanyak jalan-jalan di tahun ini biar enggak gila ya.
1: Iya.
0: Biar sehat, biar fresh gitu ya. Biar fresh. Ina, makasih Ina ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Bye bye. Yo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, kita putar dulu salah satu lagu dari Mahalini dengan Biar Begini. Terus juga ada salah satu lagu mancanegara dari Lady Gaga dan juga Doechii with Runaway. Ada juga Sena Spiro dengan Die on This Hill. So please don't go anywhere, keep in tune.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Roda FM, sebelum kita closing, kita perlu menghabiskan dulu informasi atau menuntaskan atau menyelesaikan informasi yang berhubungan dengan teman Pro 2 tadi. Itu ada War Ego Awareness Day atau momen untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak dalam ego kehidupan teman Pro 2. Nah, jadi ini aku gak terima telepon lagi ya. Aku mau ringkas informasinya, habis itu kita tutup ya. Ego yang tinggi atau tidak terkendali atau egoisme ini berdampak negatif pada kehidupan, terutama merusak hubungan interpersonal karena memicu konflik, mengurangi empati, dan juga menciptakan kesepian sosial. Ini yang aku mau bilang ke kalian, bahwa teman Pro 2 perlu banget kita menurunkan standar ego kalau kita mau punya teman yang banyak, teman Pro 2. Ya kan? Gak masalah, kita turunin aja ego kita. Jadi nanti yang bakal nyari kita tuh orang, bukan kita yang harus nyari orang, teman Pro 2. Percaya deh sama aku gitu loh. Tapi memang capek ya, berada di posisi yang kita tuh selalu mengerti orang. Tapi percayalah, ketika kita ngalah dalam artian, tapi bukan berarti kita kalah ya. Kita ngalah untuk biar gak ribut atau apalah segala macam, hidup kalian itu mudah, teman Pro 2. Gak tahu, ada aja jalan yang mudah ke depannya gitu loh. Kadang-kadang aku sampai bingung, kok aku ketemu sama orang tuh banyak yang baik. Segala urusan aku tuh mudah dan lancar, teman Pro 2. Ya, bukan berarti kita tuh baik banget, bukan. Tapi mungkin ada hal-hal yang memang kita udah terapkan ke dalam diri kita. Kita melihat sesuatu hal itu dari segi standar tidak ego gitu loh. Jadi kita jadi mudah menerima atau acceptable orangnya ketika kita berada dalam posisi yang kadang-kadang kritis dalam artian gitu ya. Jadi kadang posisi yang dalam keadaan genting gak enak atau apa segala macam, kita jadi lebih ikhlas. Baru-baru ini juga aku mengalami hal yang sama, teman Prodo. Maksudnya gak enak banget rasanya ketika ketika mungkin kita itu bukan menjadi yang diutamakan atau yang diprioritikan, teman Prodo. Tapi at the time aku juga berpikir bahwa gak masalah menjadi second choice selama kita masih merasa batin atau ibaratnya mentality kita gak kena. Tapi ketika kita merasa bahwa being a second choice itu benar-benar bikin trouble atau problem dalam diri kita, kita berhak untuk mundur, teman Prodo. Memang gak enak sehari dua hari, tapi selanjutnya hidup kamu jadi lebih plong. Dan kamu bisa melihat hal-hal yang kayak misalnya kita gak expect banyak banget dengan orang ya. Dalam artian kan in the way kita ketemu dengan orang, kita udah tahu bahwa kita gak akan expect that much kepada mereka. Karena setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita itu membawa banyak pelajaran, teman Pro 2. In the meantime ya, mereka bisa jadi kasih kita pelajaran kasih pelajaran yang baru, atau bahkan mungkin kita jadi flashback lagi, kita pernah berada di posisi yang kayak gitu, ketemu dengan orang yang kayak gini, endingnya kayak gini. Jadi kita jadi lebih paham aja gitu loh, jadi lebih ikhlas, jadi lebih damai aja, jadi lebih balance aja dalam hidup. Jadi ego itu benar-benar harus kita kesampingkan, teman Pro 2. Kalau mau hidup enak, lapang, ya kan, mudah dalam segala hal, ego diturunkan, udah selesai. Dan lebih ke kayak tahu diri aja, ibaratnya kayak gitu. In the way kita ketemu sama siapa, kita harus paham bahwa posisi kita apa dan segala macam. Itu aja, itu udah enak banget deh hidup gitu loh. Dan berusaha nge-treat orang dengan baik, walaupun mungkin ketika kita treat si A baik ya, si A gak treat kita baik, it's okay, forget about it gitu loh. Lupakan semua kebaikan yang udah pernah kamu lakukan kepada si A, kamu akan mendapatkan kebaikan dari B, C, D, E, 4 orang yang lain di luar sana. Gitu loh. Jadi that doesn't mean ketika kalian itu melakukan sesuatu kebaikan kepada si A bakal balik lagi ke kamu. Don't expect that much. Karena kamu bakal kecewa pasti. Jadi ketika kamu treat si A dengan baik, lupakan. Jadi kamu itu akan ibaratnya tuh kamu kayak nabung kebaikan gitu gak sih? Ya kan? Jadi yang akan datang ke kamu itu kemudahan, terus orang akan treat kamu dengan baik, itu bukan si A-nya lagi. Orang yang lainnya lagi nanti yang bakal memudahkan jalan hidup kamu. Aku truly believe dengan itu, karena aku udah banyak banget melalui proses yang kadang-kadang aku sampai bingung mikir sendiri, kok jadi mudah ya aku ketemu sama orang, kok banyak orang yang baik banget dalam hidup aku, sampai aku bingung, padahal aku gak pernah bikin baik sama dia gitu loh. Mungkin aku pernah bikin baik sama orang lain mungkin ya, jadi mungkin orang yang lainnya jadi baik sama aku gitu loh. Bukan berarti kita baik sama si A juga harus baik sama kita, gak gitu gitu loh. Jadi itu makanya ego benar-benar harus standar diturunkan. Kalaupun kalian sendiri, kalian tidak akan merasa kesepian kalau kalian gak ego. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya ego itu udah menguasai diri kamu, nah kamu siap-siap aja, kamu akan berdampak pada yang namanya kesepian sosial gitu loh. Karena gak akan ada yang betah dengan kamu ketika kayak kalian beradu argumen tuh gak ada yang mau kalah gitu ibaratnya gitu kan. Terus juga apa namanya, menurut kalian dari sisi point of view atau POV ya, point of view dari kalian tuh udah selalu benar gitu ya kan. Gak ada orang yang mau, mungkin sehari 2, 3, 4 hari mau orang akan dengerin kalian, tapi next 4, 5, 6 lo bakal ditinggal, udah selesai gitu loh. Jadi yang namanya kita berhubungan antar human ya, human sosial, human interest gitu teman pro 2, itu kita harus menempatkan posisi terkadang kita didengar dan mendengar. Jadi gak boleh kita itu selalu mendengar atau gak boleh kita itu selalu pengen didengar gitu loh. We have to balance ya, between kita didengar dan mendengar teman pro 2. Terus dampak pada hubungan sosial dan asmara. Nah ini kalau misalnya orang yang ego pasti merusak hubungan. Teman pro 2 sikap merasa paling benar, ingin menang sendiri, memicu konflik yang merusak kepercayaan dan kasih sayang. Jadi ego itu yang kadang-kadang awal dari kehancuran sebuah hubungan, pertemanan, asmara, sosial dan lain-lain ya. Terus yang selanjutnya adalah dampak pada perkembangan diri dan karir. Nah ini ada yang namanya stagnasi diri atau dia stagnan. Stagnan dengan posisinya karena dia merasa udah I'm top of the top, I can do whatever I want, I'm smarter enough gitu. Dia merasa kayak dia udah paling benar, udah paling pintar, udah paling bagus, udah paling apa. Ya udah karir dia bakal stagnan, percaya deh sama aku ya. Seseorang yang mau mendengarkan, seseorang yang mau improve dengan skillnya dan menurunkan standar egonya, automatically mereka akan makin maju dalam perkembangan diri, makin maju juga automatically dalam karir teman pro 2, ya kan? Jadi orang yang ego itu pasti dia akan mengalami yang namanya sulit bekerja sama, terus juga dia itu selalu pengen keputusan dia yang paling tepat, gak bisa itu. Nah itu pasti gak akan bisa ya. Terus yang selanjutnya adalah dampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan. Jadi orang yang egonya tuh diutamakan banget, mereka itu akan yang namanya mengalami stres kronis atau terus-terusan mempertahankan ego dan merasa terancam oleh pendapat orang lain, malah memicu stres kronis. Jadi kita jadi anxiety, mikir sendiri gitu loh. Ini kan bakal begini. Kita tuh udah main teater, kita tuh udah drama banget deh di dalam kepala kita ini, udah badai petir, mendung hujan, gerimis segala macam lah ya kan. Jadi kita yang pikir sendiri, kita yang ngebayangin sendiri, kita yang berimajinasi sendiri, kita yang stres sendiri gitu loh. Ya kan? Don't think that much. This is life, teman pro 2. So, gak usah terlalu yang dalam-dalam banget lah. Dinikmati dan di-enjoyin aja setiap harinya, you know? Karena kadang-kadang terlalu kita planning pun, hidup itu sebenarnya unpredictable dan unplanning setiap harinya. Kita gak tahu kita akan ketemu dengan siapa, kita akan berinteraksi dengan siapa, ketemu dengan siapa, terus kita juga bakal mengalami kejadian apa, ya kan, kita bakal mengalami kesulitan apa, atau juga kita bakal menemukan solusi dari siapa, dan segala macam. We never know, life is always surprise every single day, teman produk. So don't plan that much about life, ya, karena ya hidup itu selalu kadang-kadang gak pernah sejalan dengan apa yang udah kita planning guys gitu loh. Coba sekalian kalian sebutkan, apa dalam hidup kalian tuh yang udah kalian planning benar-benar mulus sesuai dengan yang kalian mau. Coba kalian sebutkan, coba tanya ke diri sendiri. I'm pretty sure hanya 50% mungkin yang berjalan, 50% lagi enggak. Berarti kalau cuma 50% it's only 50-50, that is doesn't work, right? Kayak enggak, berarti itu enggak bekerja, enggak jalan berarti. Berarti hidup ini kita harus benar-benar kayak serahkan ke Tuhan, bahwa ya Tuhan adalah manajemen yang paling oke, Tuhan yang udah plan hidup kita seoke-oke mungkin. So yeah, life is always surprise every single day, so just enjoy it, gitu you know, ya kan? Terus cara mengurangi sifat egois itu ya kita harus menumbuhkan toleransi dan kepedulian terhadap orang lain. Itu gak bisa tumbuh hanya dengan kamu duduk menonton orang lain atau apa. Kamu harus terjun lapangan, berinteraksi sosial, kamu jangan menutup diri. Itu panjang banget ceritanya gitu loh. Jadi makanya pada saat sekolah, masuk ke organisasi, pada saat kuliah, kalian harus berinteraksi dengan orang banyak. Itu benar-benar melatih kalian untuk peduli, menumbuhkan rasa peduli sosial bahwa kalian sadar hidup ini gak sendiri dan we need each other. Kita tuh butuh satu sama lain. Nah itu, jadi kalau orang ego, dia tuh maksudnya gak butuh sama orang gitu. Dia gak butuh tetangga, dia gak butuh teman gitu. That is doesn't mean like kayak misalnya kalau kalian bilang, ah Bang Nanda kan kemana-mana sendiri. That is doesn't mean that I don't have a friend. Aku punya banyak teman perlu dua. Tapi in the meantime, kita pengen kadang-kadang me time ya. Me time itu kayak pengen berdua-dua atau bermesraan tuh dengan diri sendiri. You know, kayak mengikuti apa yang kata hati, insting dan segala macam. But that doesn't mean that I'm alone atau lonely. No, we have a lot of friends teman perlu dua. Cuma ya kadang-kadang gak selalu semua yang kita mau. Makanya aku menurunkan standar ego karena aku tahu aku gak akan, ibaratnya pasti gak akan cocok atau apa kalau misalnya traveling bareng teman atau apa. karena nanti yang dia mau kemana, aku mau kemana, it's so such a different gitu kan, different plane, different view, ya kan, different vision and mission. So ya udah gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi bukan berarti aku sendiri itu aku kesepian. No, teman pro dua, itu different different perception bahwa sendiri dan kesepian itu berbeda. Ada orang yang memang mau sendiri gitu loh, tapi bukan berarti dia kesepian, ya, right? Selanjutnya teman pro dua, melatih kesabaran dan menahan diri dalam berpendapat. Dalam diskusi kelompok, kerja kelompok atau apalah segala macam, kita tuh berhak untuk speak up ya. Kita juga berhak untuk mendengarkan ide-ide dari orang, dan kita juga harus memikirkan dari sudut pandang orang juga. Jadi gak harus selalu dari ide kita mulu yang menurut kita benar, ya kan? Menurut dia, ide dia dulu yang benar, yang satunya lagi juga benar, yang gak akan ada ketemu conclusionnya, you know? Jadi orang yang menurunkan standar ego itu bisa melihat dari point of view teman-temannya juga, enggak cuma dari diri dia sendiri. Terus juga melakukan introspeksi diri secara rutin, that is very important in this life. Kadang-kadang kita lupa ngaca, guys, gitu loh, ya kan? Kenapa aku begini? Lupa. Kadang-kadang kita selalu nunjuk ke orang, kamu tuh kenapa gitu sih, kan? Selalu orang, padahal yang salah di diri kita sendiri, ya. Kita tuh manusia selalu lupa introspeksi diri alias ngaca. Jadi penting banget untuk introspeksi diri gitu loh. Jadi salahnya di mana atau apa? Aku kadang-kadang melakukan silent treatment beberapa ke teman aku, bukan aku sengaja, tapi aku merasa kayak in the way ketika kita udah kasih tahu enggak juga, dan kejadian juga sesuai dengan yang kita bilang, ya kita mah bodo amat, ya kan, benar enggak sih? Karena kan kadang-kadang kita cari pendapat, kita mendengarkan yang dia bilang. At that time, pada saat kita bilang di kondisinya dia, karena kan kita kadang-kadang suka bodoh dengan masalah yang kita hadapi sendiri. Ketika kita berkoreksi tentang masalah orang, benar, bisa benar, dan itu memang benar begitu. Dan masalah kita pun harus kita dengar dari sudut pandang orang lain. Karena kadang-kadang kita itu jadi bodoh ketika kita menghadapi suatu masalah, kita yang hadapi masalah itu sendiri, kita jadi bingung kadang-kadang. Karena kenapa? Pikiran kita udah duluan stres. Orang yang stres gak akan bisa berpikir jernih. Tapi ketika masalah kita ini kita tuangkan ke teman kita, di mana notabene tuh teman kita tidak mengalami masalah yang kita rasakan, pikiran dia jernih, solusi dari dia tuh benar. Nah gitu ya kan. So ya itu dia, makanya perlu banget kayak punya teman yang bisa saling bertukar pikiran supaya egonya juga bisa kita turunkan dalam artian gitu kan. Tapi aku juga punya kadang-kadang teman yang udah curhat, udah capek kita kasih solusi, dan kejadian juga sesuai dengan yang kita bilang, terus nyari kita lagi pada saat lagi susah. Nah itu kalian perlu sekali-kali kasih pelajaran untuk teman kalian yang namanya silent treatment. Gak usah peduli dulu gitu loh, biar dia tahu bahwa kehadiran kalian itu juga penting dalam hidupnya. Gak melulu tentang pacar dia, bener gak? Nah itu makanya perlu tuh sekali-kali kita bikin apa, marwah diri kita tuh jangan dipijak-pijak dalam artian gitu kan. Selanjutnya, menerima bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah itu yang kayak aku bilang tadi, untuk membuang atau mengurangi rasa ego itu, kita harus sadar bahwa aku butuh kamu, kamu butuh aku, penyiar butuh pendengar, pendengar butuh penyiar, that's it, teman berdua. Selama kita tahu bahwa posisi kita di mana, we need each other, everything is going to be easy in this life, teman berdua. So don't take much stress thinking about life, ya. Yeah? This is only life, this is drama. Aku pamit ya. Kita lanjut ke jasmon musik sampai jam 23.45. Pengajian Al-Quran, doa tidur, dan juga tutup closingnya bakal aku play buat kamu nanti. Sekarang kita susun dulu lagu-lagu yang akan aku play buat kamu selama 45 menit ke depan di Jasmon Music. No matter what.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Cici dong, Mas.
2: Cici itu apa?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, apa nih AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban?
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
6: Dibatasin. Ya, kalau misalnya perlu pakai kartu.
3: Program pembelajaran digital di NTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi ya, yang positif. Yang lain kita blokir.
6: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya, kemudian bermedsos menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan berada.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
7: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
3: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua RRI Melaba yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar 12 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dinas Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah masuk ke waktunya untuk dikumandangkannya azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah sholat fardu subuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: Nah, ini nih sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang, di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini nih keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhihi.

0: platform
1: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi. Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa." Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati. Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja. Tetapi di dunia pun, dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hianat menghianati ternyata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau direnungkan, antara yang berkhianat dan yang dikhianati, masih beruntunglah orang yang dikhianati. Kerugian bagi orang yang dikhianati antara lain, pertama, kekecewaan, dan kedua, kerugian harta atau korban perasaan. Sedangkan keuntungannya antara lain ialah, pertama, bisa dijadikan sebagai introspeksi, dan kedua, jika orang itu bersabar, Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik serta pahala yang berlipat ganda. Adapun keuntungan bagi orang yang berkhianat, pertama, berbahagia di atas kekecewaan orang, dan kedua, menikmati keuntungan yang sementara. Sedangkan kerugiannya antara lain, ketidakpuasan, tidak percaya lagi, dibenci orang, dan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka, bersabarlah orang-orang yang dikhianati, karena Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik dan pahala yang besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah berpesan, "Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu." Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabur.

0: 10,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bareng Tia, teman Pro 2 yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 9 pagi nanti. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2 pagi ini? Semoga teman Pro 2 yang abis sholat subuh tadi hatinya makin adem, pikirannya makin fresh, dan semoga dompet juga makin fresh ya. Karena belum ada tanda-tanda akhir bulan nih, karena masih di tanggal 12. Oke, teman Pro 2, sekarang kan jam udah menunjukkan pukul 6 lewat 11 menit ya. Yo, waktunya untuk bangun, beraktivitas dan sarapan ya, teman Pro 2. Nah, ini juga waktunya buat ninggalin kasur nih, karena kayaknya kalau narik selimut tuh nyaman banget ya, dengan cuaca-cuaca yang tadi pagi agak gerimis gitu ya. Nah, teman Pro 2 buat yang lagi siap-siap kerja, sekolah, kuliah, ataupun mungkin yang rajin nih ya, olahraga pagi, atau bahkan masih setengah sadar nih, masih belum kekumpul nyawa ya. Nah, tenang aja karena pagi ini kamu bakalan ditemenin sama Tia selama beberapa jam ke depan ya, dan pastinya bakalan banyak lagu-lagu yang seru, kemudian informasi-informasi yang up to date. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ότι σου περσεράκαν. Joro tahu? Kamu tahu, ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
1: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

93 Pro 2 RRI Mlawo, teman terbaik kamu. Nah itu tadi Tia udah menampilkan lagu-lagu sebagai pembuka pagi kita di hari ini, teman Pro 2. Semoga makin melek ya. Dan semangat buat mulai aktivitas hari ini. Oke teman Pro 2, BTW ini pagi-pagi gini enaknya emang ditemenin udara sejuk, kopi pasti ya untuk sarapan, sama tentunya playlist-playlist yang ngena banget di hati nih. Tapi jangan lupa ya teman Pro 2, selain kita nge-charge handphone karena udah dipakai semalaman, diri sendiri juga harus di-charge nih semangatnya. Nah, buat yang mungkin masih di jalan, tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk yang lagi masak sarapan, semoga gak gosong ya. Dan yang masih rebahan sambil dengerin kita nih ya, ayo pelan-pelan bangun, dunia nyata udah menunggu. Nah pagi ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, tetap ya masih kasih informasi-informasi yang up to date. Dan kalau teman Pro 2 mau titip-titip salam, boleh kirim ke WA kita, atau yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, atau mau ngasih ucapan selamat nih buat saudara, pasangan, ataupun kerabat yang lagi ulang tahun, boleh langsung aja chat, ntar dia bacain untuk salamnya. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mlawo, karena dia bakalan menghadirkan lagu darinya Taylor Swift, Uplight.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 Pro 2 RRI Melawah, teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Tia nih, Lawang Pro 2. Nah, Tia di sini punya informasi yang update dan yang dilansir darinya rri.co.id. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, menekankan pentingnya sikap nasionalisme, toleransi, dan inovasi bagi seluruh pengurus NU di Aceh. Hal itu disampaikan saat peresmian kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Aceh Barat yang diketuai Dr. Khairul Azhar MA. Dalam sambutannya, ulama muda dengan sapaan Lim Faisal ini menyampaikan bahwa NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia harus terus bergerak dengan pendekatan yang relevan sesuai perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ia juga mengucapkan selamat kepada pengurus PCNU Aceh Barat dan meminta seluruh jajaran bersiap menghadapi agenda muktamar NU dalam waktu dekat. Nah, menurutnya meski dinamika organisasi kerap terlihat panas di media sosial, namun hubungan antar kader NU tetap terjalin erat dalam forum pengajian dan silaturahmi. Kemudian dalam kesempatan itu ia juga memaparkan kiprah sosial NU pada saat banjir melanda pada 18 kabupaten atau kota di Aceh. Menurutnya jaringan NU dari dalam dan luar negeri turut membantu masyarakat yang terdampak. Nah, Tawam Pro 2 tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabo, karena dia bakalan menghadirkan informasi-informasi, tips-tips seru, dan pastinya lagu-lagu yang seru buat Tawam Pro 2. Oke, kita dengerin dulu lagu darinya Dua Lipa, Levitating.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. No matter what.